Lembutkan hatiku ini ya untuk Rabbi, sentiasa ingat padamu, ya Latif, untuk sentiasa bermunajat padamu.

Berlembutlah denganku sewaktu hari pengadilan nanti. Aku bermohon dengan sifat maha lembutmu ini, agar kau mengasihaniku dan mengampuni.